Yang Bapak Cirilo, Señor Dios pa munakuiniwan ka sumahlya punicha, sumahlya nyanyilay, Papa Dios ya sa minchayksun, ki igual manera nuestra hermana Irma Acostupa nyanyilay, Señor Dios mi sa minchayksun, ki Papa Dios punawakaychasun, yang kakuinikipipstu ku imarwakuinikipi. Ahnaya takaha, ay medika manchis, a ver hermanonchis, Cirilo Lima, maestro de obra, turayanchis siempre, ay medika munkei. Sumak programan chis